0: Oliwuliriza kyenda mu nnya katonye sinya fama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi eno gye radio kyenda mu nnya katonye sinya fama
1: radio ya Kelezia.

Ok, ochari ku chenda munyaka tuenze nya redi ekerezia radio sapiensia mwebale kubako yona mwebali didara mwebali nyo mwebali didara yona jimusinzira.